Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! You are holy! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Kuba no tengawe! Halleluja! Halleluja! Halleluja!